0: Laku, Aura, dan Vibes. This is nombor 1 Aura.
1: Hai guys, waktu sekarang tepat pukul 1:36 tengah hari. Selamat tengah hari dicapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, right? Now, cuaca pada ketika ini di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar nampak macam mendung-mendung manja. Jadi, jangan lupa untuk update-update cuaca di kawasan Audia. Kita kongsikan bersama Audia untuk tengah hari ini ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Di mana keadaan cuaca jerebu berterusan sepanjang hari, keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 hingga 25 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 0.9 meter. Dan ambil perhatian, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum hari ini 35 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok masih berjerebu. Wallahualam bisawab. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn ataupun Auda boleh muat turun sedia aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini, dan juga Auda boleh muat turun RTB Go untuk mendengarkan Pelangi FM dan mengetahui info-info semasa. Right? Nah, untuk tengah hari ini, kita akan terus lagi berhibur dengan lagu yang dah sediakan untuk hiburan Auda. Jadi terus bersama Pelangi FM.

0: sebab
1: saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
0: Pelangi FM, you're the best. Pelangi FM, Radio Brunei, your number
2: one station in town. Agar satu perkongsian menerusi WhatsApp Pelangi FM 8833314 daripada rakan kita Hazy. Katanya, assalamualaikum. Hi, good morning. Katanya, saja kan beritahu lagu-lagu patangan ni mantap. Lupa taruh stres, katanya. Sekali saya reply, sudah. Waalaikumsalam. Hi, good morning, Ju. Thank you very much. Good morning. Baru bangun tidur ni kali, Hazy ni. Itulah ciri-ciri menantu idaman, bangun tidur di tengah hari. Apapun, terima kasih kita ucapkan. Alright guys, lindungi kesihatan anda semasa berjerubu. Kita kongsikan bersama anda antara cara-cara untuk anda boleh melindungi kesihatan anda semasa cuaca berjerubu adalah dengan menghadkan aktiviti yang di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan, mengikuti tahap PSI terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung ataupun paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di kawasan tertutup. Dan seterusnya, jika jerubu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan cara yang betul. Yang pastinya, ianya dipakai di mulut. Ada dalam TikTok baru-baru ini viral ataupun caranya memakai, dia pakai di mata pula. Minum air cukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda mengidap penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Jadi dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesma atau batuk yang berpanjangan, alahan sesak nafas atau kesukaran bernafas. Jadi apa-apa pun, semoga kita ni semua akan dilindungi dan pastikan kita ni sentiasa menjaga kesihatan kita ni. Kita jaga kita. Alright guys, dan terus bersama di Pelangi FM. InsyaAllah di jam kedua nanti, seperti biasa, kita akan adakan segmen B914. Jadi rasa-rasanya, siapakah yang akan bersama kita untuk petang ini? Kita nantikan bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Audio. 91.4 and 91.0 FM Pelangi FM. 91. So, join the fun. Join the fun.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: kata your name lah Kiram.
1: Yes, Muhammad.
0: Nun tu Nur.
1: Nur.
0: Siapa Nuran eh?
1: Ada tu Nur. Memang kami menggunakan perkataan awal nama kami lah.
0: Okay.
1: Muhammad dan
0: faham,
1: Nur.
0: Faham lah. Okay, now kita ingin tahu bagaimana bermulanya mimnun.bn ni?
1: Okay, sebenarnya Inda pernah terfikir sebenarnya akan menjual minuman ni ataupun membuat menjadi seorang perniaga ni. Mm-hmm. Tapi sudah diaturkan di atas untuk menjalankan perniagaan seperti inilah. Sebelum ini ada jual berniaga, tapi Inda pernah terfikir untuk menjadi seorang perniaga full time. Macam itu. Jadi detik-detik waktu yang membuat untuk terus berjualan ni ialah waktu tema tu membuat minuman, saya saja membuat minuman. Tiba-tiba tanya, juali kuenya, minta juali minuman. Berapa botolnya?
0: Siapa ni?
1: Ada saudara Maran. Yang terpakai dengan minuman itu. First minuman kami ialah ice lemon tea. Memang 100% daripada lemon. Tidak ada campuran apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi di sana tu mula macam, why not lah? Macam barang ini menguntungkan macam itu. Jadi di sana tah detik-detik kan mau berjual minuman ini. Tapi sebenarnya pernah jual secara tidak langsung sebenarnya berniaga rupanya. Macam zaman kanak-kanak dulu. Dulu kan suruh asal di kampung air. Kemudian mengatuk-ngatuk. Kan suruh menjual di lauk. Katuk-katuk pintu sana sini. Iski kan.
0: Benar-benarnya sebenarnya mungkin bukan perkataan bisnes satu indah terpikir. Tapi sebenarnya badum. Menjalankan suruhan saja.
1: Menjalankan suruhan. Tapi iski terus. Kenopah kan juga. Then time sekolah pun ada jual. Macam mungkin kita ampit ke itu. Menjual poster AF ke leh. Pusin satu gambar Sumawi.
0: AF tidak. Tapi yang masa I still remember. Dulu-dulu pasal Stone Cold WWE dulu kan. Ada stiker Stone Cold tu ada buat pensel orang. Di kala-kala supaya dapat tracingnya. And then dijual 50 sen.
1: Nah, tu nah. Sama tu tak. Kalau tem saya dulu poster Simawi. F4-3 tu. F4.
0: F3.
1: Akademi Fantasia 3. Simawi dijual tu 10 sen, tukar-tukar. Cuma tu lah industri nak punya berjual dulu-dulu ni.
0: Bertukar-tukar. Tapi mau jual orang membalik.
1: Mau jual orang membalik. Padahal sama je terdapat juga sudah.
0: Jadi berapa lama sudah dari mimnun.bn?
1: Kalau mimnun ni kami bermula daripada 2021. Tema tu saya bekerja dalam sebuah syarikat atau juga bahagian F&B juga. Bahagian membuat minuman.
0: Bartender lah kirakan ni.
1: Bertindak. Yes, bertindak juga. Sama servis apa. Apa ni pelayan, jadi pelayan juga. Di sana tu macam orang mau mencuba minuman atau di sana belajar juga buat minuman.
0: Sambil-sambil
1: tu set income lah, well set income lah ni barangan ni.
0: Jadi ngambil tu experience dari sana, lepas satu berhenti kerja untuk membuat full time on your own business.
1: Yes.
0: Jadi dulu masa okeylah, kita ni cerita mungkin dapat share sikit experience tu masa bartender tu dulu, mungkin ada macam terpusing-pusing cawan dulu kah? Ada.
1: Okey, kalau time bartender tu dulu kami punya konsep is minuman dulu sampai daripada makanan.
0: Okay.
1: Jadi kami mesti minuman itu laju.
0: Mesti laju.
1: Ini ada juga terkejut kan share sejak orang baru order. Ya ke konter atau membayar macam jenis satu lah yang fast food lah. Ke konter dulu membayar apa. Kemudian sebelum duduk minuman sudah sampai. Jadi kami kena latih untuk laju-laju ni membuat minuman.
0: Jadi itulah. Jadi itu banyak gaya tu.
1: Banyak gaya, pusing-pusing. Tapi itulah di sana je belajar macam mana setup supaya barang itu laju. Make sure susu manisannya hampir, jangan jauh. Tempat pengeluar jangan jauh. Sing mesti di sini. Kemudian pusing-pusing lah. Baju ni terpula sebudan.
0: Pasal sebenarnya aku tu membayangkan macam okay, ia belajar daripada F&B side sebagai bartender. Jadi bilanya mau buka mimnun.bn ni, manalah tahu botol basah ratu tu pusing-pusing juga. Untuk memix minuman. Jadi kita ingin tahu berapa banyak produk yang dijual di dalam mimnun.bn ni.
1: Okay, kami ada beberapa channel untuk perniagaan ni. Maksud channel itu ya cara penjualan. Yang pertama kami ada menjual secara catering, which is kami setiap acara macam di sini pun ada pernah order dalam 3 kali kali sudah sini order. Macam ada order untuk acara-acara macam acara hari jadi ke, terutama kalau waktu hari raya memang kami
0: banyak order.
1: Dusir-dusir lah. Kemudian kami ada jual botol juga. So botolan ni ada dalam 4 flavor saja.
0: Mm-hmm.
1: Yang top lah, yang antara top yang kami dapat distribute lah, macam watermelon lychee,
0: mm-hmm,
1: kemudian ice melo cow, ice cream,
0: uh-huh,
1: jagung dan yam ice cream, atau ice cream tu kami jual.
0: Uh-huh.
1: So ini yang hari-hari kami hantar, tapi ke gerai-gerai lah saja.
0: Mm-hmm.
1: Then akhir sekali yang ketiga is kami ada membuat infak juga. Infak setiap hari Jumaat. So that one seangkat-angkat hati saja. Kami hanya menyampaikan sedekah habis kita. Yang penting kami ini merupakan satu platform untuk orang yang tidak tahu cuma akan sedekah hari Jumaat.
0: Uh-huh.
1: So arah kami boleh kami sampaikan. InsyaAllah kami sampaikan dengan penuh amanah.
0: InsyaAllah. Jadi 4 buah flavor lah.
1: Itu yang itu. Tapi kalau catering kami banyak.
0: Catering
1: dalam
0: banyak.
1: 30 flavor.
0: 30 flavor?
1: Yes.
0: Tapi paling favorite apa?
1: Watermelon lychee lah.
0: Okay.
1: And, kita mesti cubalah.
0: Bukan ini. Sudah pernah mencuba?
1: Sudah pernah mencuba.
0: Itu yes, favorite.
1: Okay,
0: boleh katakan itu favorite. So ada jual air kelapa, ada jual teh tarik di sini.
1: Ada jual.
0: Ada teh tarik di sini, ada jual ice melo cow.
1: Ice melo cow.
0: Wow, ada jual lemon ah.
1: Lemon pun ada. Ice lemon tea yang antara yang tertua menu kami lah tu. Ice lemon tea jagung. Atau yang antara awal-awal. Kemudian macam dorang kami keep on grow lah. Ha? Tambah watermelon lychee. Ini kelapa ni baru ni. Baru dalam 3 bulan.
0: Baru dalam 3 bulan ni.
1: Atau yang kami baru tambah air kelapa.
0: Air kelapa. Okay. Jadi kalau sekiranya kan membooking dalam mimnon.bn ni, berapa lama selalunya?
1: Okey, kalau kami biasanya kami galakkan dalam paling lewat pun 2 hari. Tetapi sekiranya macam last minute, less than 24 hour, kami charge lah, ada add-on charge lah.
0: Okey. Alright, dalam IG yang masa ni myself melayari IG, ada selain daripada minuman, ada juga macam sagu berandam.
1: Okey.
0: Sagu berandam di sini ada juga, nampak orang macam makan mie. Apa saja ni sebenarnya?
1: Okay. Ya, kami ada baru aktif dalam mengikuti pop-up sales dengan ni. Jadi, ini adalah salah satu strategi kami ni sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk setiap vendor yang kami ikut atau setiap management kami ikut event atau kami akan membuat sesuatu yang data kami buat.
0: Dah pernah buat
1: dan itu sebagai hook kami lah. Istilahnya untuk tarikan orang, strategi kami. Lah. Kemudian macam last time, kami ada membuat time di Lapau. We buat teh tarik puding karamel di sana. Kemudian kami buka juga di indoor stadium. Di sini lain lagi hook kami. Kami menggunakan Melo Old School.
0: Okay.
1: Kemudian di dermaga kami buka lagi Maggi Kerabu lagi. So Maggi Kerabu ni masa ni hangat lah. Banyak orang bagi feedback. Memang liur kita ni lahnya. Cuma itulah.
0: Okey, dalam cuaca panas masa ini ngam ni dengan minuman-minuman yang dikongsikan dan makanan yang baru saja dikongsikan ini. Jadi itu dia bahagian pertama untuk segmen B1914. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terus bersama Pelangi FM.

0: Laku, aura, dan vibes. Di season nombor 1 aura.
1: Hai guys, lagu, aura dan vibe semuanya hanya untuk aura di Pelangi FM. 24 jam bersama aura sudah pasti tidak akan membuatkan aura terasa kesunyian. Masih lagi bersama di segmen Biz 914 bersama rakan kita di studio Pelangi FM, Hafiz Muhyiddin daripada mimnun.bn. Now, kita sudah pun mendengarkan tadi cerita permulaannya, perjalanannya dan juga produk-produk yang dijualnya. Dan sekarang kita ingin tanya, cabaran yang paling besar Hafiz pernah lalui, pernah kan entah sekali-sekala tu terasa macam kan berhenti?
2: Okey, untuk macam ada perasaan mau berhenti daripada berniaga tu memang pernah lah.
1: Boleh cerita sedikit apa okay. Cerita tu?
2: Antara cabaran-cabaran ataupun yang membuat rasa macam down semua ni, ialah kadang-kadang, of course lah kalau berniaga ni. Kalau kita ni sebagai apa ni
1: peniaga
2: ni, uh-huh, banyak cabaran dari segi mindset, uh-huh, terutama daripada orang sekeliling je. Kau berniaga ni indah kau malu kan ya, indah kau macam orang dapat kerja lah yang bisa full time apa kau di sininya, cuma tu bah sampai tengah malam dah berehat kudiat kau ni dah berehatnya, cuma tu. Jadi macam tu rasa macam cuba tambah ikat rata semangat sedikit. Mungkin boleh ku ambil sebagai positif. Okay, aku mau tunjukkan sesuatu untuk arah bisnis kita ni. Macam tu ya. Jadi itu antara satu cabaran juga. Yang kemudian cabaran yang kedua bagi saya ialah, kan saya punya bidang perniagaan ini ialah F&B. So F&B di Brunei ini terlalu banyak. Jadi untuk mencari sesuatu yang baru ataupun sesuatu
1: yang berbeza,
2: kelainan daripada orang lain, atau yang membuat indah bertidurnya orang, mencari ilham, kemudian keep on go to luar negeri untuk belajar sama mentor-mentor daripada Malaysia apa. So that one membantulah. Jadi itu antara saya ni jenisnya kalau ada cabaran saya akan mencari satu solution terus. Jadi apa yang perlu saya buat macam tu.
1: Itulah memang sebenarnya sifat seorang peniaga yang motivation.
2: InsyaAllah.
1: Jadi macam setiap kali ada masalah, we cari solution. Itulah business owner sebenarnya.
2: Setiap kali
1: ada masalah, memang ada mesti cari solution. Fikiran tu mesti atau keluar daripada kotak.
2: Betul-betul. Jadi untuk keluar daripada kotak tadi, jadi paksa tak keluar mencari yang lebih hebat daripada tadi lah. Cuma tu, paksa tak keluar sampai KL, we go to KL untuk belajar dengan Prof. Dr. Basit daripada Beyond. Diorang ni hebat-hebat ni. Diorang ni, terasa kerdil rasanya. Panar juga, cuma tu caranya. Baru tak terfikir macam mana untuk bukan menjadi orang biasa-biasa macam itulah. Tapi for now kami masih itulah, keep on belajar lah, insyaAllah.
1: Okay, sebagai permulaan, kita berbalik semula kepada permulaan of mimnun.bn ni.
2: Okay.
1: Jadi awal-awal Hafiz memang sudah pasti membuat sendiri-sendiri.
2: Yes.
1: Sendiri-sendiri dengan bisnes ini. Tapi dan sekarang ni bilanya sudah berjalan 6 tahun?
2: 5 almost.

0: 6-6 lah.
1: 5-6 tahun lah. Hmm. 5 ke 6 tahun of this business mimnun.pn ni. Berapa orang sudah yang bekerja ataupun bersama Hafiz?
0: Okay. Kalau dulu memang laki bini sini ya, kerajaan. Dulu kan baru kahwin, kemudian pindah-pindah ni. Gerita

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Hai guys, kita sudah pun berada di penghujung Irama Pelangi jam kedua untuk siarannya pada malam ini. Khamis 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM mendengarkan lagu-lagu dakwah bunsur nasihat untuk kita sama-sama tenangkan hati kita, untuk kita sama-sama tenangkan minda kita, untuk kita sama-sama tenangkan jiwa kita. Nah, sebelum mengundur diri, Daus ingin mengusikan bersama Auda sedikit kata-kata nasihat. Kalau kita ada membuat kesalahan ataupun kesilapan hari ini, memohon maaflah dan jadikan perkara itu sebagai satu pengajaran untuk tidak mengulangi kesilapan itu lagi. Bukan mencari kata-kata hikmah dalam sosial media untuk menyokong kejahilan atau untuk meraih simpati. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya Daus menemankan Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu. Senyum selalu. Bye-bye.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 3 September 2026. Saya Didi bersama Auda untuk Hai Pelangi malam ini.

Masih lagi bersama kami Pelangi FM. Jangan lupa jam 9 malam nanti kita akan bersama dengan Ustaz untuk klinik minda. Terus bersama kami, apa topik untuk malam ini? Terus enjoy dengarkan Pelangi FM.

Lagu daripada klip Bukan Selamanya. Untuk audio yang ingin mengetahui terus apa topik untuk klinik minda nanti, terus sahaja follow Instagram Pelangi FM, Pelangi FM tanpa ada berubah apa-apa. Ha, ada orang confused sekarang. Pelangi.fm kah Didi? Pelangi 914 kah? Bukan. Semuanya dalam satu perkataan saja, Pelangi FM. Alright. Dan untuk malam ini, tajuknya Sunnah Rasulullah, panduan kita dalam pekerjaan. Jadi nantikan terus bersama kami Pelangi FM. Pada jam 9 malam nanti kita akan bersama Ustaz untuk sama-sama membincangkan hal ini, ataupun bis kita ada pandangan audio sendiri mengenai topik ini.

0: Professional lah, itulah di antara jawapan yang boleh saya kongsikan lah, insyaAllah.
1: Itu soalan pertama. Adik kita ni deep sikit.
0: Banyak soalan ni diri, masyaAllah ni.
1: Okay. Katanya, Ustaz, ya, aku masa ni berfikir mengenai jawatanku. Lama sebenarnya sudah aku tunggu jawatan itu. Okay. Semana-mana, jawatan yang kuambil ni diambil oleh orang baru. Aku ni kan orang lama yang sudah keraja dengan... harap jawatan itu aku yang punya. Dan dengan rasa macam mana, aku terasa marah. Dan rasa kan berkeraja tu ndak lagi siuk. Dan atas janji-janji manis dulu. Yang mana mungkin ya ni sudah dijanji kali jawatan itu ia mungkin dapat. Tapi to the end rupanya orang lain.
0: Orang lain dapat. Allahumma hidayatan ila sawah. Saya faham ya apa yang daripada siapa yang bertanya ni?
1: Zan.
0: Okey, saya faham Zan. Tuan kali ni ataupun puan.
1: Oh. Tuan. Kedengaranku petuan. Petuan siapa?
0: Okey, saya fahamlah Zan apa yang kita maksudkan di sana. Saya sendiri pun pernah juga merasakan tu macam benda-benda macam itu kan. Saya faham perasaan macam itu. Satu, so, that's why kita ni belajarlah ha. Next time lepas ni apa-apa janji daripada orang jangan tadi ambil 100%.
1: Aduh.
0: Padeh tu kalau tadi mengambil 100%. Memang padeh lah. Kan? So, mulai hari ini, bila orang menjanjikan sesuatu arah kita ni, terutama sekali ni lah jawatan ni, jangan kita ni makan 100% janji itu. Lagi satu, kita ni mesti yakin bahawa rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi, tips yang boleh saya kongsikan kepada bis kita, jangan give up dalam kehidupan ini. Keraja tetap keraja, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan disebabkan oleh hani kita ni patah semangat. Dan saya fahamlah bila sudah patah semangat itu, semangatkan bekerja tu ya Allah, payah tu.
1: Tapi balik.
0: Jangan give up. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kongsikan juga di sini, banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Anggaplah hani sebagai
1: dugaan.
0: Dugaan hidup kita ni. Banyakkan bersedekah. Terutama sekali jangan sekali-kali kita ni berkira. Kalau sudah berpasangan, arah pasangan kita ni, jangan sekali-kali kita ni berkira kalau ada anak, arah anak kita ni, arah hidung kita ni. Banyakkan bersedekah, niatkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang biasalah, kenapa Allah belum berikan kita ni rezeki, khususnya contoh jawatan. Allah tu lebih mengetahui
1: apa yang terbaik.
0: Bila kita ni dapat jawatan itu, mungkin kita ni dapat, kita ni lihat dari segi kewangannya, gaji naik dan sebagainya, tapi bebanan amanahnya macam mana.
1: Tugas dan tugas jawab.
0: Jadi Allah lebih tahu. Kalau sekiranya dibagi awalan ni jawatan itu, Allah lebih tahu kita ni tidak dapat memikul amanah itu. Mungkin kita ni hidup kita ni yang dulunya tenang, jadi bertambah stres. mana satu kita mau kita mau gaji kita ni maintain tapi tenang, ataupun gaji kita ni naik tapi stresnya tu, masya Allah.
1: Faham?
0: Tapi ada hikmah di sebaliknya. Balik semula, banyakkan bersedekah. Insya Allah, mudah-mudahan ada rezeki kita, berkat rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan ada ketenangan dalam diri kita. Dan teruskan bersemangat dalam melakukan pekerjaan kita.
1: Amin, amin. Lepas ini kita disambung lagi, pasal ada satu lagi soalan yang masuk. Okey, Ustaz. Lepas ini kita disambung lagi untuk Ustaz sambung lagi.
0: Allah.
1: Terus menjawab soalan lah sekarang. Pasalnya kita ni sudah pukul 8.41 sudah. Lain macam.
0: Okay.
1: Macam ada siri yang kedua nanti.
0: Dah terasa.
1: Jadi kepada awak dah, terus bersama kami Pelangi FM.
2: Dari ujung rambut sampai kaki kia.

0: Pelangi FM. Okey, masih lagi bersama kami Pelangi FM untuk malam ni, Ustaz. Hangat soalan-soalan kita ni untuk malam ni, Ustaz. Ya,
1: banyak soalan malam ni, Masya Allah.
0: Maklumlah kan,
1: tajuk, tadi. Tajuk ketanian ni ni.
0: Nah, tambah lagi pasal KPI, Tia. Makin Tia panas.
1: Okay. Masya Allah.
0: Ni, Ustaz, yang tadi ku cakap pasal dia ni bertanya. Since dia bekerja di front counter, katanya. Okay. Adakah, Ustaznya, ayat ataupun... Nyurang surah yang Nabi amalkan macam mana bekerjanya menghadapi orang-orang yang indah sabar. Kami tak bersabar, tapi kalau orang yang tak bersabar tu payah.
1: Masya Allah. Ini boleh saya kongsikan beberapa sajalah, insya Allah. Yang pertama, cuba amalkan 5 ayat terawal surah Toha.
0: Okey.
1: An Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Insyaallah ianya boleh melembutkan hati kita ni dan boleh melembutkan hati orang.
0: Atuh
1: yang pertama. Kemudian ada lagi satu doa ni yang selalu dibaca juga kalau di masjid-masjid, imam selalu baca. Okay. Dan mungkin tadi boleh dengar, selalu dengar di radio pun ada ni. Kalau saya silap, kumpulan Hijaz kali ni yang menyanyikan.
0: Apa nama lagunya, Ustaz?
1: Allah, yang doa-doa, bacaan doa. Ia bukan lagu Didi. Oh, okay. Ia just bacaan doa saja. Sebab doa ni, ini famous ni. Saya rasa Didi pun selalu mendengar.
0: Ya,
1: ceritanya ni, ceritanya macam mana ni. Nabi pernah suatu hari itu masuk ke masjid. Kemudian Nabi melihat ada seorang lelaki ini duduk dalam masjid. Kemudian baginda Rasulullah datanglah arah lelaki itu. Lalu baginda Rasulullah itu... apa istilahnya, bertanya. Kan bapak kau sini ni, sedangkan batas lagi masuk waktu solat, ataupun batas lagi anu kira habis je sudah ni waktu solat. Cuma itulah, bukan waktu sembahyang baik dalam masjid tu. Kemudian lelaki tu beritahu, katanya, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku nya sedang dalam keadaan resah gelisah, hatiku tidak tenang, cuma itulah lebih kurang, dan aku ni ya Rasulullah terlalu banyak hutang.

0: pengorbanan hutang dan sebagainya. Kemudian kata baginda Rasulullahnya, adakah kamu mahu kalau sekiranya aku ajarkan kamu satu doa ni, kalau kamu amalkan doa ni, insyaAllah segala keresahanmu, kegelisahanmu, bebanan hutangmu akan hilang. Kemudian kata lelaki itu, ya Rasulullah, aku mahu. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didik, tanya okeynya. Lepas ku ajarkan ini, kau amalkan setiap pagi dan setiap petang. Apa maksud setiap pagi itu? Selepas sembahyang subuh. Apa maksud setiap petang itu? Selepas sembahyang asar. Jadi kan zikir harian kita ni, doa ni, kebiasaan kita ni baca selalu. Jadi baru tah baginda Rasulullah bacakan doa tu. Apakah doa tersebut? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubli wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Oh, pernah dengar di doa ni?
1: Macam
0: selalu kan?
1: Ya, tadi kan ku cari ni.
0: Selalu ni kena bacakan di masjid lagi lah. Kan mungkin ada orang yang selalu mengamalkan. Apa terjemahannya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kebimbangan ataupun kegelisahan dan kesedihan ataupun kedukaan. Aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan sifat malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat penakut ataupun pengecut dan kedekut. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Jadi kita lihat sebenarnya doa ni sudah diamalkan oleh sahabat tersebut, tu lelaki tersebut. Selepas satu, ia punya masalahnya, rasa resah gelisahnya hilang. Tu kekuatan doa tu. Jadi bolehlah kita amalkan. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah.
1: Amin. Nanti kita ni recap doa tu untuk rakan-rakan kita ni yang menghantar tu. Apapun kami bagi ustaz lagi untuk sambung. Terus dah muka penutup ustaz.
0: Kau berapa sudah ni dia?
1: 9:49. Tadi kau salah cakap 8:41.
0: Okey, jadi alhamdulillah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tanpa kita ni sedari di dia, kita ni sudah pun berada di penghujung rancangan segmen Klinik Minda kita ni pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah yang saya ceritakan tadi, dapatlah kita ni mengambil beberapa perkara yang mudah, iaitu jadilah orang yang amanah. Itu paling penting. Biar orang mengenali kita ni itu sebagai orang yang boleh dipercayai. Kemudian kita ni bawalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hubungan sesama kita ni. Jangan lupa banyak senyum, jumpa orang, dengan tadi bekerja, bari salam kalau sekiranya ia orang Islam. Kemudian bantu orang, jangan tadi berkira. Kemudian apa lagi? Maafkan kesilapan. Yes, semua orang membuat silap dan sebagainya. Mungkin tadi itu tersinggung pasal bosnya marah-marah dan sebagainya. Kan tadi maafkan ketua kita ni, ia pun ada masalah mungkin, itulah. Kemudian tadi jaga lidah kita ni, jangan mengumpat, jangan merendahkan orang lain. Jadi cuba kita dibayangkan, apa akan jadi kalau sekiranya satu pejabat itu mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh di dia, ketua itu amanah, pekerjanya jujur, semua menjaga masa. Kan, semua membuat kerja itu dengan bersungguh-sungguh. Orang lain dah takut untuk bertanya, orang lain dah malu untuk mengaku kesilapan, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling memaafkan di antara satu sama lain. Kan, bukankah kalau sekiranya tadi lakukan cuma tu makin nyaman tempat tadi kerja tu.
1: Benar.
0: Kan makin selesa, harmoni dan sebagainya. Sebenarnya kita ni tidak perlu menunggu orang lain untuk berubah. Kita ni dulu yang mulakan perubahan itu. Esok pagi mungkinlah ada yang bekerja kan, ataupun lusa hari Sabtu bila kita ni masuk tempat tadi bekerja, cuba kita ni buat beberapa perkara. Satu perkara sebelum kita ni membuka komputer kita ni, PC kita ni, laptop kita ni dan sebagainya, sebelum kita ni check handphone kita ni, sebelum kita ni buka WhatsApp kita ni, berhenti sekejap dan niatkan, ya Allah, aku datang bekerja hari ini bukan semata-mata kerana gaji. Aku datang untuk menunaikan amanahmu, ya Allah. Itu niatlah dalam hati kita ni. Kemudian masuklah dengan berikan salam, senyuman, buat kerja tu dengan jujur. Seperti yang saya katakan tadi, bantu orang lain, jaga lidah. Dan bila kita ni mengalih, ingat Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Bila kita ni indah dihargai, ingat Allah nampak. Bila terasa mau mengambil mudah, ingat Allah nampak. Kerana akhirnya pekerjaan kita ni itu bukan hanya dinilai oleh manusia, ia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan

0: sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kita ni baca dan kita ni dengar, tetapi menjadi sesuatu yang kita ni hidupkan di mana? Di rumah, di masjid dan dua di tempat kerajaan kita ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni pekerja yang amanah, jujur, ikhlas dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan setiap langkah kita ni menuju tempat kerajaan tu menjadi pahala kita ni ya. Jadi mudah-mudahan setiap tugas yang kita ni lakukan itu menjadi ibadah, setiap orang yang kita ni bantu itu menjadi amal kebajikan kita ni, dan mudah-mudahan tempat kerajaan kita ni menjadi tempat yang penuh dengan amanah, tempat yang penuh dengan rahmat, tempat yang penuh dengan keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah. Kita ni lebih kurang tinggal 2 minit saja lagi ustaz. Aha. Ada yang beritahu ustaz boleh tolong kongsikan sekali lagi mengenai doa pelembut hati itu. Doa pelembut hati kata ustaz.
0: Doa macam supaya Allah hilangkan rasa resah gelisah. Doa pelembut hati ke?
1: Awal tadi.
0: Oh yang awal-awal. Okey. Baca surah Toha.
1: Okey.
0: Surah Toha.
1: Okay.
0: Juzuk berapa tu Allahumma? Juzuk 16. Kalau sendiri juzuk 16 tu. Kan daripada ayat 1 sampai 5.
1: Itu saja.
0: Surah Toha ayat 1 sampai 5. Itu saja kita amalkan. Sidina Umar masuk Islam pasal itu dah.
1: Ada cerita juga.
0: Ada cerita tu. Kan Sidina Umar kan dulu ia di antara top 3 lah memusuhi Islam baginda Rasulullah. Jadi bila datang sebenarnya tujuannya kan membunuh baginda Rasulullah. Tapi disebabkan oleh istilahnya macam adiparnya lah. Aha. Macam itulah ha. Membaca surah Toha, duduk ya. Duduk mendengar. Lepas tu ujungnya apa? Masuk Islam. Sekeras-keras Sidina Umar boleh dilembutkan dengan surah Toha. Kuasa Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada yang mengantarkan WhatsApp.
0: Tapi lucu saya rasa kan orang yang jumpa kita reception tu belum ganas macam Umar tak?
1: Ya tak. Ada yang menghantar WhatsApp
0: katanya. Ya lapar saja tu, ya lapar.
1: Katanya, ni ustaz bolehkah pakai surah itu kan masuk untuk interview? Takutku baru ia akan bertanya, aku takutku tersambut doa tu je.
0: Boleh. Lagipun itu ayat Quran kan. Masya Allah Syifa. Bukan yang tadi cakap membang tanah, membang air.
1: Apapun ustaz, terima kasih pencerahannya. Jadi kepada bisik kita pun terima kasih. Walaupun ada yang menghantarkan, sungguh lucu juga. Ada teks yang bertanya, bolehkah dia pakai waktu interview ke apa? Boleh. Pasalnya bukan saja ia melembutkan hati kita, itu naura yang bakal interview kita tu.
0: Anu juga, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Itu supaya lancar percakapan tadi, supaya mudah difahami apa yang tadi cakap.
1: Nah.
0: Kadang takut masa interview kan selalu je tak boleh lancar tadi tak. Macam training sudah tu kenalkan dirimu. Lancar nama saya. No. Tapi sudah interview kau petia. baca tu.
1: Jadi itulah tips dan juga sedikit perkongsian daripada ustaz. Apapun ustaz, terima kasih saya ucapkan untuk malam ini. Rasanya macam dah cukup. Macam masih lagi ada tergantung cerita kita ni.
0: Memang ada lagi tidak? InsyaAllah saya sambunglah tu.
1: InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi mengenai hal yang mana pasal kerajaan ni. Jadi kepada bis kita, terus dengarkan kami Pelangi FM. Terima kasih ustaz.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Auda, jangan lupa bawa beg guna semula ketika membeli belah. Marilah bersama menjadi warga bumi yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Sayangilah bumi kita ni. Pesanan ini dari saya, Indra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin, 7 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Latest on Pelangi FM.

0: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.
1: Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premium single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa 8 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Hibur penggerak minda.
1: Pelangi FM.

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون

داود وطلح منضود وظل ممدود.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة